What's his...

Selanjutnya yaitu selain daripada DHA.

bisa memberikan energi ya.

Y en Brasil.

participación, participación, colaboración, y

Kamu tetap terasa nyaman di...

0: Yep.
1: And you

banget.

Jadi lebih pintar-pintar deh untuk memilah-milah mana sih kebutuhan yang prioritas. Dan

Thank you.

0: gue jam 9 udah gak mau happy.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya, gue lagi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.

hari ini. Aduh, aku gak tahu kenapa

Thank you.

Thank you.

Murder.

Thank you.

0: setahun gak ada deh.
1: Lama banget ya. Pantas aja kamu pulau banget. Makin cantik deh.
0: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Maksudnya sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
1: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan.

0: sendiri ke rumah sakit.
1: Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

0: ど、
1: いや。

like

Sakit.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga mau keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

fuck, guys.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aftermarket planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aftermarket planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju,

yang berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya jangkauannya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua,

pikirkan dulu ya.

Dia semua orang tidak sadar buang sampah pada tempatnya.

jadi waktu 62 intinya jawab kesehatan 62 jangan lupa.

chegar.

Ja, blöd ist

Ada dengan

Yeah.

0: itu enggak.
1: Atau benar.

Sini udah.

0: pada keberbagai brand dalam koleksi springnya 2027. Sedangkan Liquid Speed memberikan sentuhan baru pada animal print dengan
1: warna yang menarik.
0: Spring Summer 2027 itu salah satunya yang berbeda adalah Prime Maxing.

Dan masih bersama saya Ernest Angge.

dua, permainan senjata.

Tiba-tiba 2 jam, by the way.

Dari

appreciate you depending on

tô com...

kayak begitu.

tenía un promedio

Setting spray aplikasi setting spray keseluruh aja. Setelah menggunakan make up, setting spray ini penting.

Malaysia antara bakal musik terbaik

ini sebenarnya poin yang banyak kan, bro.

jam 3 sore di taman.